Omawarkan ekwargam cicu cewam gai mangai nangwa ngaswet inganam turin cing tungan ici inuramu mawakup ya wu a rumah